nga kom jege dene ese dinga mugin kris ge mbay ne sisi karakar lay bon ton do dimanche ke ndo kom de ge do gre jene kara ge radio arc-en-ciel archi jose tin jamal dinda sin bakasi ja kujin ta dil bosia la ge nje singa mongo nje kundum ge dagat bakasi a kuje to ko serge ngi ambay mat dam to ko dengro norbert

Alaji gudongana kali maru magudongana maru madija gudongana cari bundi gudongana kula berni gayal teri duro gulle mai teri duro gulle teri bulu ni duro gulle korogana.

cive holkal holowa fatmay di dogo yamma mbaragor ngana di dewdi na dogo hawa lani yambasa jewna kikijida bon katani wanda ni ndumba ndumba yambana hindi da mbasmay di lat ududu burme kal ewini na dewan tilmi kantil u burum karag yahwani sunda ya gika awani ataitani ndumba hona mbasa lidi lat bota ndana halafi ndumbi sumunda arali sumay sumana imina lazi ya hur mbasa nina halawante wa alihur vodozi awani azee lilla didika tanirwani gazi ashegina ledwani ngati wandaki vuntazana met memet mina azimaimana sumuna kalhurun kin milioni na fidi nisumai sumana azihina fi sumuna ndum sumuna konna aminan dat ashegina ashegis muliki wandana nan kandaka katanna ngati wandaki vuntazana memet mina sumai sumana arnde ndinde avun sundo fati jividina ngami
wani su min gada yamma sun datina huwa haze yor taze yor yor taze na andere yor mazida wani chole ina tasuma isume e hurzi miteng titeng mazidi didika taninda na chumi hiunga ki azagari ina ka kapuri yimide uniri suma isumana azu wani ni ataitani wana ze arumbas maiden habulada ze wata sumana chukoli ya mtila dumbo na ze ya na chana nuba suma isumana bazo teotide kusumu konu kwa nangafazi kakuhuri yimide uniri suma zinu wani la mazida arunga na hutuptu wani lari suma zina data wani ya zi ndia dinda na mbada wani ki ngolo teng titenga wani lili lari diri huwa zibaga haji mazina dami yimi mbo na mota angatewa ikonle na ina ndolmini atake zina del suma isu mndu mbabe teo haa atazia haze ngolo ringada yam imamu na zi ndia nga ara godimina haze hii ni marodi danga katani yangma imanu gola nilari ngado wani tewa yazia katani nini moro mazida ni dogo yamba dogba yamma kidizia dogo yamba dogba yam kidizia wani moro rai teo a yaze e kata a wani ambaru wazi bagan sumudanga nga minanga mina arsu munana kalvo tazi andumu zidi ndatilatu wani nga huwa a vamili na nimege wala chinga wijividi tizet sumunifinga humba ngada yam dumdatiri azimbud wana lila riku wandi nani sumi unjebera na teo a lata a latmi ani yam tlegen chiti chikolo na halang halang wa dana le ni atlegisum ti teng le nga pindat sundu vat wan le ni liya a mina yiman arande de de de na a burma vo onai jibara tlegizina halang stew a faze uduz abon katani ni association de myamana da kuna sports amkolo vogo na ni a levanda fogo jut wan pat bola uri mamsunda ni bursam di ni kanja mena tanur quartier de mursala awane lilla rijiruna zbangonu ngadani yam kemba kemba na association wan yozi ya wan inia ga hadazu sundu gori da wan sundu zgija ngad wan sundu bazad ini wini na do wan association mazin li sundu wan golo kemba na ze hadaze sunda ro kemba na zala semyezi na baba ini holmo za vo semyezi pin badu akivuntazia ana hawa sunda ga latu wan sundu jividar wan kembani ngolo ando muzian kembani vamin kikisi kidizia duk dokal van diam bini na karya a ini gakpina association kemb danga arangana chami sumana zuani yafi sun mazira bozu vazina kemb zira ngami kemban ini wani ara association ga golozi la mazira turan kemb nvaminina dogvat alini ndatana ziyortaze ngone yoranda sundu wana digle ngadani minana sumai sumana jebere teo yam kemb na duani azi humuzile gida kazia azminda lin van kemzili teo hatala bozian burma vole teo anjunu zuhuri mazemi kaka awani delegational le gouvernement nani mi ha yamandegere ndi ndi rafati yoro gola man bursam di me kaleram li toka atoka la ngolen ngada yam sun para wani azidi deka tanana ba shiks mai suma nan bas mai da yozay abomi libina bazayin wan sumun halanga humta zingol chichodi ani va mai zut governor na litoka ke ngolen ba hurima mone azgare na cha ngolo dana za bu hura zinida suma suma na zuwan len sudan but ir bozirina halanga yaz chaika hur yi mama wani konlene na wat wana zahini hum tazias dian burma vo wani ang man mina yo shegeni nuan vota ngamal kang mina sunda tala ngada yam vun gat manan basa gam ganim abon tana ini hura zimi do bana ni sumai sumana vo beze sumai sumu dab sum ya atai ka tani na nima zimi bir mungola na bakar wat bodu wani kisumu nuduma na chawana chwal njamena tani ini hura zimi do bana awani kona haze ili wanda tisok boina bozini na deo ni wale chida awali chidi wanda nangadani ya mahepa haisumuli nga chuka hura zina ni mina na yuhumi igi tayali humi tayali isuma isuma ni hina laze na halangpini haze ya vut vute jivida wani urima maze infiteza kungolote teng titenga wani ngege ngegele na halawani ndijabiramu wani abakar wallahi rumburu lili lila didiru wana miyingu wa nisumana nga vok mezi sumu dapa kisumana udu krisi na halama na zahumu tazia lisu ndabu tazani na deo kadana lisuma isuma zilazini wani deo unuda na sanu wani fihumba wani tinjibri ya mii didini mi ni atlige zina honda kumbu ndakiwe msumunu halama ini dati arbo gulu wano hinte wa fitat
awam anab delegation al gouvernement ko na sami man toki dadi vama ya amin vama jona ki gina min gini de pa ne mas mai sumi ya ko gini to wa wana ba da man li ni vana i reserve ona gag gag ki gi huma zinda ta mina na tlegi zan sumun humu zwi ji vina halangini a happy pini te wa kak yam a basim Sama ida ambasi ni agi kani ge yahan gaga depana dina na sumu sumu humu na fat mai di dogo yamma deuru goro injaki na dogo vasi yambi ni na karya korvo hura jona ka tenen gide pan ma chef de canton gi na sumu sumi ha yamma daga di kabira kileta na halak ne chef de canton gi sumu ki di ziyana ne chef de canton mi tagan la chef de canton berem chef de canton mu gunu na chef de canton mu gaya centre na chef de canton mi jarau na chef de canton mi leona chef de canton mi domona wanan gol chef de canton gi sumu ki di ziyana dabazini ndumba yan ja ngawe ndedini avun radio na wani nga liver dal hismu dam hori miuna kali kengen de dende minisuma na sez kalnga kolo hurundu mdati dinaga vadaga horogo we kanu Kacha mada mbasi ini yadgika ni gia hanjunun suda burmi ina korvu rajuna katani ni sanwe kwa yang kreu ni ashta moktar na chadeanu udum korvu hurajuna katani dan jebera Fatime kacha malatu ndira irtindu sunda mulata bala mjavu gala zamba chenu marani anu aktanga ravu rajuna jidea humba ni agami Kide pan mashaw de kanton Muhammad Madi Musa Binos ki suma mana halam ni chef de village ma marga ma dapsia madang antoine ki suma man gaze e depem alon mina imba fayta ya ni burmi avo atuna be kaka depna dew di dewna halak li sogole kolo

Assalamu alaikum, jamande na di nyamme na fada radio chadi ya kukal kal virginu na fura radio ndara rona la bar nde kuya adikin kal lichinin dikin taudo adikina udi dayana ya kungu miu saki ni edubu indin findin luku arapun na klara iki inji en ferenjirinde na desh di tra mnasaram manai na di chie uro duskul muka vin teknik indi sangwe koro reji dantian inde fatime ka jamala tu njira yado adikina teknisien santra meter gredi ingis nyemba hal nyanyeno ageda fi mikro indi ashita bakar musa koro samro daya labar de ku ya rikin gal de tinin edi krano jor kuna fanien maru labar de krano jor kuna fanien adi kabin teknik leni na wate bikere jodu suru nikrini kabin teknik bikati ne jamai krinja kam kar kuruba kuran wuringa spanchu